0: beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Dalam kehidupan yang penuh perjuangan ini, muncul sosok yang tangguh, kuat, penuh percaya diri, tekun dan sabar, serta tak kenal lelah meraih apa yang diperjuangkan dalam hidup atau untuk bisa hidup. Tak jarang, pergulatan batin, olah pikir dan ketahanan raga dipertaruhkan. Berhasil atau gagal adalah pengalaman yang mendewasakan setiap orang.
2: Setiap kali pulang, saya masih ingat juga dulu, saya selalu menyuruh kita menyanyi Pitik wale jambul, sego golong mambu entong, monggo sami kundur, weteng kula sampun kotong. Ini sebenarnya pelajaran budi pekerti, bahwa kita harus pulang dan makan di rumah, enggak jajan gitu.
1: Insan edukasi, itulah sebuah kenangan masa lalu tokoh kita kali ini, Pak Bondan Nusantara, dikala masih sekolah dasar di SD Ngampilan dulu. Pak Bondan Nusantara yang akrab dipanggil Pak Bondan, lahir di Yogyakarta tanggal 6 Oktober 1952. Ia dilahirkan dari keluarga seniman ketoprak. Maka tak heran, pada usia 18 tahun, Pak Bondan sudah mengikuti kelompok ketoprak keliling Tahono Mataram dari Yogyakarta. Kemudian bergabung dengan ketoprak keliling Warga Utomo, ketoprak Dharma Mudo, Sinar Mataram, dan Warga Mulyo. Kemudian di grup Sapta Mandala inilah yang mampu mengantarkan Pak Bondan mencapai puncak karier di bidang ketoprak.
2: Tahun 80 saya masuk di Sapta Mandala, Kodam 4 Diponegoro, pimpinannya Pak Bagong Kusutiarjo. Di sana saya bertemu dengan adiknya Pak Bagong, namanya Romondung, biasa dipanggil Romondung, tapi ya, nama lengkapnya sebenarnya Raden Mas Handung Kusutiarsono. Nah, saya di sana kemudian nggak tahu Pak Handung kok nampaknya tertarik dengan saya, karena saya sejak kecil senang baca. Karena saya merasa tidak bisa sekolah, maka saya otodidak. Buku, saya selalu suka baca buku sampai sekarang.
1: Nampaknya benar bahwa buku adalah jendela dunia. Pak Bondan yang karena keterbatasannya tidak bisa menyelesaikan pendidikan SLTA-nya, tetap belajar dengan membaca buku. Dari kesukaannya membaca buku itulah, Pak Bondan memiliki wawasan yang luas, terutama bidang kebudayaan dan kesenian yang sangat diminatinya. Kemudian, dari pertemuannya dengan Romondung yang kebetulan bekerja sebagai redaksi sebuah majalah berbahasa Jawa di Yogyakarta, Pak Bondan kemudian diangkat menjadi reporter untuk majalah tersebut.
2: Sampai akhirnya jadi redaktur di sana dan juga nyambi jadi wartawan budaya di KR. Tahun 80 sampai tahun 90. Dan itu masih aktif di Sapta Mandala. Jadi kalau siang jadi cari berita gitu, malam ngetoprak, main ketoprak dan terus disuruh membantu penyutradaraan.
1: Berkat bimbingan Romondung di bidang penyutradaraan, Pak Bondan berhasil mengukir prestasi. Tahun 84, 85, dan 86 mendapat gelar sutradara terbaik Festival Ketoprak Antar Dadi II se-DIY. Kemudian, tahun 87, sutradara terbaik Festival Pertunjukan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Masaran. Tapi kemudian tahun awal menjelang tahun 98, saya itu merasa capek. Gitu. Karena 93 Sapta Mandala berhenti. Saya capek jadi wartawan, dan nampaknya kan banyak wartawan muda yang pinter-pinter gitu kan. S1 semua kan gitu kan. Saya kok pikir-pikir, pilihan saya antara berkesenian atau jadi wartawan. Pilihan saya, ya sudah berkesenian. Itu. Nah, selama kurun waktu 80-90 itu saya banyak belajar menulis naskah dengan Romo Ndung itu. Naskah ketoprak, ya naskah sandiwara anak-anak, ya kadang-kadang sandiwara radio, ya. Waktu itu menulis jadi semacam kesenangan.
1: Insan edukasi, ketekunannya dalam menulis itu pun membuahkan hasil. Pada tahun 1993, Pak Bondan berhasil menjadi juara 3 penulisan cerpen bahasa Jawa se-Jawa Timur. Dan seterusnya, tahun 96 dan 97 mendapatkan prestasi sebagai penulis naskah terbaik Festival Pertunjukan Rakyat se-Indonesia. Meski telah beberapa kali memperoleh kejuaraan di bidang penulisan, Pak Bondan terus belajar dengan banyak membaca buku.
2: Selalu saya punya strategi begini. Berapapun honor yang saya terima, itu 25%-nya saya belikan buku. Karena saya merasa nggak bisa sekolah. Jadi buku apa saja banyak di rumah saya. Karena itu tadi saya nggak bisa sekolah dan saya hanya belajar dari buku itu. Baik tentang kebudayaan, sosial, politik, macam-macam lah.
1: Kedewasaan dalam menerima kenyataan hidup itu menuntun Pak Bondan berpikir realistis. Apa yang sudah terjadi dijadikan pelajaran berharga karena pada dasarnya hidup adalah sebuah proses belajar. Belajar dan terus belajar.

Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit.

0: cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Rekan Rao, siapa sih yang gak punya mimpi jalan-jalan ke luar negeri? Mulai dari menikmati indahnya Eropa, serunya menjelajahi Asia dan Australia, hingga menjalankan ibadah umroh dengan tenang. Nah, supaya perjalanan makin nyaman, pastikan koneksi internet tetap lancar bersama Telkomsel Halo. Dengan paket Romex Asia Australia, Romex Eropa, dan Romex Umroh, Anda bisa tetap online tanpa perlu ganti SIM card, kuota besar, bahkan bisa tethering untuk berbagai koneksi ke perangkat lain. Jadi, upload momen liburan, video call keluarga, atau akses peta digital tetap mudah di mana destinasi Anda, dan nikmati perjalanan yang lebih praktis, nyaman, dan menyenangkan bersama Telkomsel Halo.
2: 105 FM.
3: Insan edukasi, dari pengalaman panjang selama menjadi pemain, juga penulis naskah, serta sutradara, baik untuk kedoprak dan pertunjukan rakyat, Pak Bondan mendapatkan berbagai penghargaan, antara lain dari Sri Sultan Hamengkubuwono X, Sri Paduka Paku Alam ke-8, Rektor UGM, dan lembaga pemerintah maupun swasta yang peduli pada seni tradisi, terutama ketoprak dan pertunjukan rakyat. Apa yang dan dari kedua orang tuanya yang memang tokoh ketoprak dan lawak, sekaligus pola pendidikan yang demokratis. Pola pendidikan itu pula yang kemudian diterapkan oleh Pak Bondan kepada kedua putra-putrinya.
4: Pola yang saya terapkan sama dengan apa yang diterapkan oleh orang tua saya. Bebas tapi bertanggung jawab. Pendidikan itu harus memerdekakan orang dan membuat orang menjadi mandiri. Itu pendidikan. Kalau saya loh, entah dia nanti jadi pengemudi becak, mau jadi insinyur, mau jadi presiden, tapi dia harus mandiri. Kalau saya, inti pendidikan di sana. Ini membuat seorang anak itu mandiri terhadap pilihan, bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, dan ya itu pendidikan saya.
3: Bahkan Pak Bondan memaknai hidup ini adalah juga wahana pendidikan. Maka Pak Bondan merasakan sebuah kenangan indah pada saat Pak Bondan dan Ibu Maria Sri Sulastri, istrinya, mengawali kehidupan berumah tangga sebagai wahana pendidikan.
4: Pertama kali menikah, saya cuma bawa dua piring gitu kan, dua sendok gitu kan, satu kompor gitu kan. Itu, tapi itu kenangan yang menurut saya paling indah, karena dari situlah saya belajar mandiri. Bagi saya pendidikan dan hidup itu sama. Hidup itu apa? Hidup itu ya sinau atau belajar. Belajar kenapa ya? Tentang hidup, tentang kehidupan itu sendiri. Maka sampai kapanpun sebenarnya orang itu harus belajar terus-menerus. Kalau tidak belajar terus-menerus, dia akan tertinggal. Tertinggal oleh lingkungannya, kemudian merasa sendiri, dan akhirnya frustasi. Orang harus berusaha terus mencari hal-hal baru.
3: Insan edukasi, dalam upaya mencari dan memperoleh hal-hal baru itu, Pak Bondan selain hobi menulis naskah, juga nonton pertunjukan. Pertunjukan itu tidak terbatas pada pagelaran kedoprak atau wayang, namun juga film, tari, dan bentuk kesenian apapun. Sebab bagi Pak Bondan, dunia yang digeluti dan dicintai yaitu kesenian, tidak pernah lepas dari hal-hal baru yang ada di sekitarnya. Ketika Pak Bondan mencoba untuk mengikuti apa yang terjadi di luar itulah, maka di sanalah Pak Bondan memperoleh inspirasi untuk membuat karya. Entah karya naskah kedoprak.

naskah sandiwara radio maupun naskah lainnya. Hal ini karena sumber ide penulisan Pak Bondan antara lain diperoleh dari buku, sejarah, babat, berita, koran, media informasi, dan juga pertunjukan-pertunjukan di bidang apapun yang dilihatnya.

0: telah dilakoninya sejak masih kanak-kanak.
1: Waktu saya kelas SD, itu kan sering diajak ibu. Nah, selalu setiap kali libur, saya diajak dan kebetulan pasti pada cerita-cerita yang ada peran anak-anaknya. Jadi ada peran misalnya kayak cerita Ontung Suropati. Itu kan anak Bali yang budak Bali itu diambil ke Jakarta oleh seorang Letnan Kolonel Company gitu ya. Nah, saya jadi Ontung itu. Atau lakon saya peran Leon Sari yang di biasanya diawali dengan musibah yang menimpa Bali, Kalungkung, kemudian banyak orang mati dan saya pernah diambil anak oleh rajanya. Selalu itu. Jadi itu sudah ada ketika SD. Selalu saya. Nah, setelah itu kemudian saya setelah gak bisa sekolah lagi, baru muncul keinginan masuk ke studi kesenian. Karena di bidang lain gak ada. Setelah masuk di sana, ternyata banyak hal yang mengasihkan, banyak hal yang menantang untuk dipelajari dan dikembangkan. Sehingga kemudian pada era 80-an sampai 90-an ini terjadi banyak pembaruan di dunia ketoprak. Karena saya kebetulan juga ikut teaternya MHA Ainun Najib.
0: Maka dipadukanlah cerita-cerita ketoprak yang telah mendarah daging dalam dirinya itu dengan dunia teater yang dipelajarinya. Maka meskipun Pak Bondan mengaku Romo Handung Kusutiarsono adalah gurunya, baik dalam menulis naskah ketoprak maupun penyutradaraan, namun ada perbedaan mendasar dalam naskah tulisan gurunya dengan sang murid. Perbedaan itu nampak pada setting tokoh. Dalam naskah Pak Bondan, tokoh yang termarjinalkan, kaum papa, rakyat kecil, selalu mendapatkan pembelaan tanpa bermaksud memberontak. Sedangkan naskah Romo Handung lebih menekankan pada etika, estetika, dan unggah-ungguh. Sedang naskah Pak Bondan lebih menekankan pada sisi kemanusiaan, humanisme, kesetaraan, dan kritik sosial. Dan semua lakon itu dibalut secara halus dalam tiap lakon ketoprak. Insan edukasi, meskipun sekarang ketoprak boleh dikatakan telah terangkat derajatnya setara dengan pertunjukan yang lain, namun Pak Bondan pernah mengalami kegundahan, lara hati, manakala pekerja ketoprak dimarjinalkan atau bahkan direndahkan.
1: Dulu kan waktu saya masih muda kan ketopraknya apa itu? Wong barang toh, ya, pengamen kan sebenarnya. Jadi harga seorang seniman ketoprak waktu itu sangat rendah. Itu yang membuat orang menjadi apa ya, dua pilihan, mau frustasi atau mau bangkit gitu. Kalau frustasi ya udah pindah profesi jadi apa gitu kan, karena malu jadi ketoprak kan.
0: Di samping itu, Pak Bondan pun acap merasa berduka ketika membuat sebuah pementasan gagal, entah karena penonton kecewa, penonton sedikit, atau pemain yang tidak bisa hadir saat pementasan karena sesuatu hal. Maka, latihan berbulan-bulan yang dilakukan pada hari pementasan ternyata gagal.

0: radio station in Padang Sidempuan. 105 Raw FM. Masih di 12.51 kHz Radio Edukasi, Yogyakarta. Insan edukasi, meskipun Pak Bondan acap mengalami kegagalan, namun baginya, kegagalan dalam berkesenian adalah sesuatu yang biasa. Karena karya seni adalah karya artistik yang sangat relatif. Artinya pula, dari sudut pandang tertentu, sebuah produk kesenian dikatakan bagus. Namun, dilihat lagi dari sisi lain, produk itu memiliki kekurangan. Kegagalan adalah bagian dari dinamika berkesenian dan harus berani mencoba dan mencoba lagi agar menjadi lebih baik. Sebuah pertunjukan ketoprak adalah karya kolektif. Ketoprak berhasil atau gagal?
1: Saya menemukan kata kunci kalau yang namanya sukses atau berhasil itu kan ada empat hal. Satu dari, ini untuk seni kolektif ya, perencanaan yang matang. Baik memilih lakon, mengatur latihan,

0: Pokoknya perencanaan dulu. Perencanaannya segera sesuatu harus matang dulu. Setelah itu kan kerja keras. Kerja keras itu artinya termasuk disiplin. Ya, disiplin, taat latihan, tepat waktu, macam-macam. Latihannya serius, terus kemudian komitmen. Semua harus punya komitmen itu. Dan kemudian setelah komitmen, niat baik. Kalau gagal, pasti di antara keempat ini ada yang salah. Kita analisis dengan logika.
1: Insan edukasi, lalu bagaimanakah masyarakat Jogja menilai sosok Bondan Nusantara?
2: Kalau ada gitu, pentas gitu lasar itu ya ngajari gitu, ngajari ketoprak.
3: Nah, kalau saya dari sisi kualitas berkesenian sangat total, karena saya sendiri sejak tahun 80-an merasakan bagaimana dengan tangan dinginnya Mas Bondan itu mengajari saya berakting. Tidak hanya berakting, tapi juga pengembangan-pengembangan di luar itu, seperti penulisan naskah.
1: Insan edukasi, Pak Bondan merasakan penghargaan paling tinggi apabila karyanya mendapatkan apresiasi penonton. Baginya, dalam membuat karya, harus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjadi pionir atau di depan. Dengan kata lain, tidak mengekor orang lain, sekaligus haruslah mencerahkan. Dan mengingat problem ketoprak dewasa ini adalah minim regenerasi, maka Pak Bondan berkeinginan suatu hari nanti ketoprak bisa digeluti oleh kaum muda dengan tiga cara.
0: Satu, mencari format baru ketoprak. Kedua, generasi muda yang terlibat. Yang ketiga, akan muncul penonton baru. Insan edukasi harus tahu bahwa satu, mengenal akar budayanya.
1: Insan edukasi, sampai jumpa pada program kisah tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
4: Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution memberikan tali asi kepada 12 atlet legendaris asal Sumut dalam peringatan Hari Olahraga Nasional ke-43 di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara pada hari Senin. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan prestasi para atlet yang telah mengharumkan nama Sumut dan Indonesia di tingkat internasional. Dari 12 penerima, 6 merupakan purna olahragawan dan 6 lainnya purna olahragawan disabilitas. Beliau berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk memperkuat budaya olahraga di masyarakat. Menurutnya, pembinaan olahraga yang berkelanjutan dapat melahirkan atlet berprestasi sekaligus mendorong perkembangan industri olahraga. Ke-12 atlet penerima tali asi berasal dari berbagai cabang olahraga, seperti balap sepeda, atletik, tinju, karate, para catur, para atletik, dan para angkat berat. Pemprov Sumut juga memberikan penghargaan kepada Wilda Trisni atas dedikasinya dalam membudayakan olahraga tanpa mengenal batas usia. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Ica, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.